0: amsoshin takardunku.
1: Masu sauraro ciki muna dauke da bayani game da cutar koda. Sulaiman Babayo ke muku sallama tare da tallafin yan uwa abokan aiki.

Jama'a masu sauraron mu, anan kuma shirin zai ja akalin shirin a wannan lokaci. Sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu kuwa a madadin ma'aikatan sashin Hausa na DW Mansur Bala Bello ke cewa muni lafiya.